Tegang siang mau sambutkan perambang Cicayung nak no semua dan kedangkan kan hapin.